suara ya. Lia, apa suara? Lia, aku baik kau macam siapa ni kau? Bukan kalau pelik oleh.

Kalau buat orang kat dia kalah lu karena dia lima. Mereka dah jalan jauh tak kau mahu lu. Kuda dong mui mitu cang. Kalau mui nyiru nasi sama lingi singi dong bamboku.

0: tara dek ni abici yang polo.
1: Apa ada kulor dulu kulor kau pay pa mana ni madir mati loni
0: white gold.
1: Pepon mama ni meri ke water ni. Mana pun mama ni car liar car ni buat toro. Ya tu anak yang makan baju macam cerita orang mama ni kau tujuh toro. Kan yang tamem agi ya.

0: Ayin,
1: giring itu bang, wah juara bang.
0: No ya puru kiri bang, dogo bang, bye mata. We di bini dagolang nuiti, karena nuna kakek nabo one do what, kama sol break.